0: Ndikatinomunanga akalembali yanga
1: Ndikatinomunanga akalembali yanga
0: Ndikatikunyadwanga akalembali yanga
1: Ndikatinomunanga ipingubali yatu
0: Ndikatinomunanga ipingubali yatu
1: Ndikatinomunanga
0: ipingubali yatu Ndikatinomunanga

0: Ndandize kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wangwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapu wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga ichikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Afe pamwe nezvidimbo makumi matatu nezvirongo nezvinofiora zvitrinde 4 minuti zvinidza nguva. Tiri kufambira pamberi mabasa akarongwa pamutauro uno. Eko shine zvindo asimudza kambo kakaretsa ne don't change. Basa ndibanja. Ah, munaona kuti wapa basa onyatsokuriremekedza zvakanaka ngekuti musi wari chawo achazozwi shamwari tatamba zvaita. Unoshine misodzi mwangu ndosaka tonyatsokubata zvakanaka basa ratinoita. Ari nekuti ngere kaindi asi taramba basa rehumbavha. Ribasa rekuti rakanyatsokunaka amaengu fambira mberi wachinyatsokushanda zvakanaka. Ribasa rinokunzera mari kuridira mhuri yako nyatsokuribata zvakanaka. Asi kwete basa riya rekuti rinochemedza vamwe.

0: sekupedza iri kuchaka basi chidarari
1: ana yura nungushemei kudaroko
0: alima pano mazuwa anochema maningi
2: asi kureya kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nurikuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumutekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapuwa mukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge ichikuda mukorero wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka
4: unofanirwa kujenga zvakanyanya uri munjanji kushandiswa kwefoni pamwe nekukurukura uri munzvimbo idzi kunogona kubvisa kujenga kwako zvichizonetsa kuti ungochizonzwa kutswedera kwechidhima kuwarayirwa pamwe nekusajenga munzvimbo idzi kunokonzera matambudziko akaoma dai kana uri pedyo nenjanji chengeredza foni yako zviri nani kuruza chidimbu chimwe chekukurukura pane kuisa munjodzi upenyu hwako muzvidimbu nyana gara mukamufambo kakatsiga nechitima chinonga chichifamba uye usati wadarika njanji tarisa mumativi mairi injozi kufamba munjanji kubviringidza zvinhu zvenjanji kwakaipa uye imhosva inozogona kukonzera kunonoka kuwedzerwa kwemutengo pamwe nekuisa pakaoma upenyu hwevagari vanonga vakatakurwa ngechitima dai kana uchifungidzira kana kuona panonga pavhiringidzwa fonera panhamba dzinoti 84 31 11 060 kana pa 84 33 17 164 kana pa 84 32 098 72. Chekutanga rutsigo, usabvume kuti kukurukura kwako pafoni kunge kwechikuyaraidza munguva yaunonga uri munjanji dzivirira tsaona uye kuchengetedza zvinhu zviri munjanji ubaba hwedu tese
5: gumi nezvidimbu makumi maronga muna nezvinhu amwe nehafu dezioraz 47 minutos ndidzo nguva kunokimba mepo yeradhi musangika

Akumi nemwe nezvidimbo makumarongo munane zvishanu. Ndosimudzakambo akakakaredzwa ndeChips nemusensi. Echetsana ngurange zvirimana chirwere chemujararira.

Masoko muchiputokezi tingati muchiutera kuerengwa yona Bernardo Xavier anoti wasungwa mujaha wemakore makumeri narimwe wakauraya anukunake airi adoko kudistritu reBhowane kuprovinsia yoMaputo. Masoko anotsa kuti mujaha wakasungwa pamwe pakwedza itsuku yechitatu kudistritu reMarakweni mumasure imwe kuti uripo akaenda kudurwa kumapurisia kwaangari tingati mujaha wokuti mumasure mukuuraya anokunake wakaoneka ichienda kowakandira mufosa yo panyumba imweni yokuona kudistritu reBhowane provinsia yoMaputo. Aministro anoona ngemabasa ezvekurima kuedzwa nemagarire ekunze munyika ino yemusambiki ati dakara renyamasi kucherwa kuri kuoneke kana kuchizwa zvicherwa kuri kubara kusvipisa magarire ekunze. Zvese izvi ngekuti zhinji basa dziri kuoneke dzona dzichiita basa iri rekuchera zvicherwa dzisiripi kutondoedza izvo zvodikanwa pamabasa ekucherwa kwezvicherwa. Masoko aireketwa amba Roberto Albino kugungano rinoona ngemabatirwe akanaka zvisikwa mukuda kuti magarire ekunze arumbwe aripo akanaka. Iro gungano riri kuoneka rinochizirwa kudistritu kana kuti kutaundi remukuba provinsia yoZambezia. Gungano guru rekunyika dzeEuropa rapangidzira kurumbwa richisenza rakabatana negungano guru remunyika ino yemusambiki ngezvakaringana nekurura mutemo inodikana kuti itondowedzwe mukuda kugondera rugariko munyika dzeEuropa nemusambiki makamaka ngezvakaringana izvona nemagariro ekunzi. Pazwi zvinodikanwa kuti asenze akabatana mukurura nzero dzingasenzeswa kuda kupinga kushatiswa kuri kuoneka kana kuchizwa magarire ekunze munguva dzino. Eprokuratoria General yeRepublica akumbira kuaya anoitisa mabhasikopo kuerengera maspetakulo nezvimwewo zvakadaro pakuti pamukana wemazuva 15 kweana adoko zviya zvinoziva shipukezi kinzi ana dakirianza aronde nekungwarira pakuti ana adoko asaonekiona ichimwa mitombo inoradzisa nezvimwenewo zvakadaro. Isoko rareketwa mbana Tertia Dias eprokuradoria general yerepublica kuMaputo pagungano neawanoitisa maspetakulo raonekera nechizwa nyamasi. Masoko ekupedzesera anobva kunyika dzekunze anoti ana esikana anokwana kuita ona 16 ndiwo atamika kuzoti makuva nomwena atatu akuwara pakutanga kubaka kaonekera kona kichiita muriro pambuto inoraramira afundi eana esikana pachikora inofundwa ngeana esikana kunyika yeKenya. Zviri kuzwi muriro watanga kubakira panoraramira ana yasikana zvichizwi nanyamasi hapana waziya kuti chii chaita kuti muriro uonekiona ichibaka. Ndiona ngari masoko muchute munguva dzino nguva dzaenda kokwana kuita dzona mbiri miseswa 11.

Sambiki makati anze kuno kustudio yeshimo yote chidaifiku songana mwuchirongwa chidaifiku.